0: Chia kasiya nam yerade Yesu Kristo dimu emani panyina.
1: Yes.
0: Meden chia kasiya emma. Me classmate ifu amini mu wie sa sabin. 1981 nyina. Na menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi e jenya nkopon. Ni erwadi Yesu Kristo enka ubibibia. Nyameti asifuonu nshiramu non shamu so on tine ni munchiramu non numu. Umpejamu nkomu eni munkua umamu nsamu echide biarada. Ewe Yesu Kristo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubain. Ewe Yesu Kristo dim 1981. Unyameti asifu nshiramu. Nubibe kase na yeye nzue.